0: onamo kadhire o kala no ikuru na veto onam tepa sho chimakaka.
1: Yuri ni berta ala kono chimaka uliwiri. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
2: Berta, juju, berta, juju, berta, juju,
1: berta. Berta ganyara.
2: Berta, berta, berta.
1: Kineme la wira weano berta o ganyara. Dihene pachungwe.
3: Masiku maateno wani, michile makupa wa manaku. Wananto olele kivinya ni ikuru, kinaveasha. Kwera sisiano, muge seo sipa sipasha, nikani kani. Mukaleo ni mureje

Ambalani amfanye mwano bali wenzilo wakwani lejwaka makuma na ina taru Oduduvi Amil karta kose sao Belanda buno Labo na miri da mutakwani Dia darwari

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ambarani mabasa anapangarazela ana amudi ambruani la mabasa aba.